0: Didi, ora ada menak pia?
1: Eh, Simor, dila dila. Manua parkomre dulu me.
0: Cie leka menak pia, Didi?
1: Nia garik tuh napa aja? Tiada mau doga kana?
0: Seta are.
1: Ora ada jatuh kekon napa ya baragi ha?
0: Ona tuh hujan lekia. Indo kolej kuni hijuk kana tuh?
1: Henda Simor. Muncut bunir tuh hujan tamas evang.
0: Ona em katikin hijuk kana. Inti yang do bunyi lekan do?
1: Uni itu han enak re, maji gula eh calawa kana. Dengan bicir re nak tehengge to pura nemok din.
0: Dengan bicir?
1: Oh, barhapta lahar re, atau hur jantren kon, dengan ko sab agule dia. Onar enak ge?
0: Jahai ko jahai cikel re nak?
1: Oh, latar di loso kumangi huding gidra domeh dak set kita. Una oja gunin ko aguket kuah, cehno bakoci.

0: Delah, Delah, tunggu mitha kok yuk teman.
1: Ini tuh bang ah,
0: bang. Oh, pura tuh, ceda alesa udah Peru ya.
1: Bang ah sangat, kan kata tuh bang ah. Tik mana? Ya kau nemu lagi, coba tuh.
0: Ah, Delah. Bensho, tunggu mitha maling pe. Sangat master teling, mitha kagak lagi nevelin ke.